0: Och lagt CBC-kort att de är pibbelen. Och vad har jag sagt då? Jag har lånat på dig så kvicka jag tar och kommer jag i kvällat till mina mig har jag sagt till lugn. Den har gått att kvälla och till mig. I kvällat till terminen och jag på dig så kvicka jag och har jag sagt till mig. Den är illa och i kvällat till mig. Amma lo khani ke jangani to umer do ku usit de to so pali sikut ta ma ta bani pinaswa ko sami ad jimi sakhi la tuit ta ta ne lo la khani ke jangani to mina to sakti ta ga kan ne ma lutin amma lo ta ko June 25 me 4 more to lo la kun ta na ikor la si jumina kina tu na hau jima to pat How you got to go to the balloon? Crime stoppers, couldn't know how to do it. I was like, I'm going to go to the house. Ata ko saile jak vik tu jom mi bim isu malu tu hat tu ting enti ay ng jo kaya ng tungi le pa ng out o kanau tu ami shop te ko tu sak si malu tu Allah ta mako ay kana ay jak ti kiu chau ti ge hat tang itu ika jo ta ugu hat ti lugan ay bilay ak si majun amalu ta ko inun ay kana ay jak ti hangin o tu ti tu sa jinilu ika jo ta ugu hat tang itu
1: Tu sama di tinggal teman nak pin mager yang erik, pilu waktu ni mitta pin ni, tu sebut jak tu ni, inok tu waktu ni, walau ni tak ku pi kata aisyah kata tu, mitta pin mitta mager tu tik solo iman nak, inok tu waktu ni sak payah tu tidur tu kemeja tu tik.
0: Walau macam tu, nanti tu sahat tak sih macam tak ku awal ni waktu ni itu nama dia tu hat tang itu tu jom majuit amalu ikhanai jak tingin nul taban pina so ko si ujumi ane hatay ni majula ka jiku si bisi kuno kanaw tu tay mata ko ilin ni ati tau gue hak tuin inuit ila kusingin ni amalu tau hata ko nutani ukhali magan ni sakhi lao majo ikanok tau juko gaya hakban Gaba mangi mana tau ba malunu na buta ko katuja katigi ni ang nangatun. Si buliti web kanu ang malu John Main at iliw katigi lang tuy akwem unu sakun. Tay malu ta ko katuja katigi ni ang nangatuting. So lutulat tak binga Churchill mi ang liga tau tilugo ang malu kipad lamot waja kutali o tau luting. Ilin niya ito lukinik ane akata ilin madya lukinik tawak si hatigi ni mulo si bulat si John Main o kanaw to takwa go at jigit siya kasamating

0: amal tegen wat ik doe zeg dat door je nacht tot in zullen zijn ja gaan amal naar je ja gaan we naar keer dat we naar zo je nacht doen dan man toch is je maar jongen man jongen nu lang in nu dan man in dingen dan man toch is lauwat die ook het maar die door man is toch het maar die door doen zullen we toch samen die die dan man pin maar je ja gaan piloten met tapping nee dan ook zo het jaar te min in ook die door te min overal niet ook pie kat daar eigenlijk dat doen mitä pimi tämä maailmassa kisoilu imenna inoptitoitumme sakpejakin tietysti maailmassa kisoilu aluamaa on mutta emme se ummat emme tietää piaharaa me takoa inoptitoitun amma ikä jokkialle niin takoa tiki paljon
1: tämä on nyt angungimma akunia rotu sahattaksi masoko akungille opetau hattak tunni tämä tarpinni summali kengai Piusigala, simagi tu saka summa tu sain nakita tamachu tamakkuna.
0: Tamanela tu sak tu sa suin nakpalo ulak tigo imanna opakto tema tu ko jo ka taksima la ta ulumi mo tikilu. Ilanga ko kal nokto bigilo ako nang itakalo bon kisiende inu ki gartu igatta. Ki gartu ini tindot ka ma bu kisiende katakati kitya mari pudu tigo tamna ya kalam mat ulumi mo. Tu sa matyang la mata ka ma bot Pilot mental minister. Amal tu sama masih terkait dengan lah semajinya tak kau ketemu yang katingit. Teman tu mengang. Pilot kerja semangat juga lah teman nak nangit tu. Kesian ni sakit pelajar ni unuk sebal dah mat. Nama ngelau tu, akau ngelau tu unuk sebal dah mat. Teman ni dengan lor kanok tu lor kesian ni ramat. Dan akit ya semajak ramat. Pilot tu mengok kau di dalam. Aksor tilduget anne bilax semayul timimugut aksor tilduget igayorta tiaqmata
1: bilwaqti mi khay anne bilia ngin nakhattarmata ilangi isumalun nakhattartu chawzo khawsilani awla lasim mizwan ya bilia ghay khalasim mizwa khanu nidlik fiki kuma fiki takko isumalu tikhaqtu
0: nidlik bigi ma yakrita akko kepesung itu ting, dilihat tetiak lu ting. Karena itu tahu lu ting, kemudian karena itu simit kau ye lu ting, okak lu ting, dilihat lu ting, dilihat biksa ye lu, kalau mak buat dilihat biksain, amal sama kau ini kerja kat ini dilihat biksain.
1: Apa kau dicakar ni? Kau masih ni, kau masih cakar ni, kau fe.
0: Tema okak kau di luar tanah, minister kerja kat dia nak tanah nang itu, amal akik saya kat ini lu tu kau mabur, tema ni terak tu.
2: Nakong mga si Paul. Bukan sekadar si 1-888-896-3135. Amal kalau need okal lagi si 979-6101. Ilaq mana people leh tu sahaja. Walau ni alam memang ni July 14. Ulah kata kau nampak impact review board katima ingat. Kaga saya kau katima titilam mata ilat. Takut saya kau tinggal si Zoom in Zoom kuna kau yok kakak saya kau takut saya kau tinggal di kat mak tinggi si walau dalam memata teme lah tweet wamit kita ada sekinggu yang amal logo wamit pergi lah tweet kata aku matuan aku si July 14 ulang ini ni kau juga aku ntar tu si sama ko kanulu yat misanot kanui pala mga kanok pipali kanagon na kakisua kaya kanagon na kung makuwalu yat misanot kati malang ata pekato ako man ako sa tunga sa tito la kibusi amatok ukiulin ni 5 mo 16 mo so ko sinikini lang may mata tako sa Lovinac Arctic Ventures at diliok tayo katakayak tunik tako ilin niya kaya kanila may mata yung mga okay asang ulakan ano ka Mana ni jaya mitu sake nak teh.

0: حدود يجب من نقطة قيمة في مقصد أنه حق تتاوي مقصد إلاد نوذك أو تتاوي مقصد أما نونكو غدن فيو حق قيمة يونيك كانت تتاوي مقصد قبل ما تتان تايبها تايقوا كيك قبل ما إنو كيكي أغونا كيك هنا
1: بيو لامي سالس سالس أو قطيقي غسواتوي كيك مي
0: Teman naik tak aku makan ni, ama mumet kecil, yuk aku makan ni, latam nak ada nanti tu chicken contact, live accordion music kalau ni, kalau nanti saya baca, ama amu hit tak aku makan tu, tekan ni, mana boleh aku makan ni, amu yak kau yuk makan tak kuat, kena tahu tu, kena dia nak ni ngak tu, ama tan dia kalung ni. Iyo ka yung maksud ko. Kaya ako ito kaulit. O kung may lang na iyo ka yung lap to. Kaya ka na, yun ako ublo ka na yung maksud ngayon.
1: Tawa nilike, ikaluto ti ame, kanilo lang mga ta, taman na lo, o kawasaka pigi-view lo.
0: Tako, kung lang na ikit ki yung maksud ko, kaya ka na yun ako ublo ko, yung maksud ngayon, negatik sa kataulutik, negatik sa lok nere kitchi lokel te inungnik amma kitat to kagumak to ne nume gumak te tik adjigin to ni makku to no tohang ayuno ho lo kabina to atri kagumak to ne ilagi nang kan kitik te lokel gumak te tik amma amo hiyo mak te tik ta tawani
1: Ale ne gunalu la tu ta ko khawes ke jali mate no na vo ilo ane khovia su ta la tilugi Taman ini sebulan pagi ni agave, nuna voting agave kuno angayu kahre jawalak suci. Taman ini nuna voting lagi latangane, kanuilo latilogillo. Kisu minyak juga ya kapi, sebu muan latilogi nuna voting lagi latangane.
0: Kebaya hul lagi tu ngah sebulan pagi, yumarapku taman ini angayu kahre jawalak tulungan nuna voting agave kuno. Tamak ko nga ilaw kataw yun na lakit talaw ka maagaw me ukiyo nilo ami hunig lo taman na kubiyagin lakit taga kubiyago ikak taktilo tanong na buublungan ni kaya kami kataw gumang mo yung nga tamak ko kubiyagin lakit taga kay inin ni
1: Nako may Gloria?
0: Igdolo matna
2: Dan Gloria uluk sik nuna butung abi kunet angi yokang at sa kay nat sa kanapang nat sa mga mga takaw pat nuna but nalio na sa tao lamit nilogo ila Gloria mito sa katara si tako kanilio nilo at ako sa katara tilo nigin kasi ani tao tamani makuti nuna bumiute pan na paliyami matatao kanilio tiyo kalat nilogo Tanda la kau penalio nasiu kau la tilu nuna wit tanda Mary Potter takani apa suka tegur nolong membade kalau mew tanik makutuningi la kanor lepan pang nam mangata nuna wut nalio nasiu kau la tilu ko
3: nuna wut tak kuya nalo rok semajo an upat siya kat kalau waktu ma umat tuin nak kat rok semang terima ilai hasbu matilu upala ora se ngoyo pisu garo mo acha gunar no no bokto no bako be anaro waro
4: kana le ne ri uge ja hapi no na bumi
3: awa no me na cha ticket no na bu de upata na ra ka mali
4: sila o ko ni ngane ko men ni ngane o ka si sa kham me be
3: mana o ko win nak to apen Kanuna to aro ya tama to mane kalong ne ko yu puro ape ubang ako kakain na kenau jume dai tau yung kalong me tai ko banin sa sa yo ape da baute na ku me ape
4: ulo ka tsere
3: be ape tau
4: no na vu kanu tu se mane ngane no na vu me tsa no ka se sa hape no na vu teme
3: dai mangane ang lau chima ta no na vu mo me tsa no kanu ringe me jaga ilang ko kanu ringe Sila miti siyo api watu niriti si watu katiti si watu kubiana. Taman na kajari juaktara.
4: Niri yung yakapi nuna po mitsanul kisuni?
3: Niri yung nakat yung yanang alo manak ko.
4: silaulu uku simaningani ipatsoro to amalu ulumi uku li misimaningani uka usisa kagavi
3: ima ipatsanu gijalo tugu siakki naklaungi ulumi le uku gijalo api atiungi tu this year sila akanini sila luina lau tugu 2 years ago tapa mana ma ulumi Kupiana.
4: O hakana ka mawe?
3: Tapa wute ilaka akulo wute.
4: Naka mai?
3: Ilale.
5: Ulonga, tine tautu.
6: O haro na te kano a nuna wate kano itu si mani ane. Ulu mene?
5: Tai si mani, 1999 mutilu yalo naik me ilau wata. Soko sakta tukulu wata. Ulu mene, 27 years mato. Ulumi najat tu, tapi tamane, tapi makombe aja kita, never cerita kita, like, tapi cuma ni tu, pengerti aja, ya, makombe aja kau jadi mat tau, najat najat ni mana, luna ulum, ama, makuk tu itu makku, ini ni aku kata kan, luna bukan pet kosak mana, tapi.
6: Nak
5: ibu yang kapai, nak buat macam mana? Kisah ni. Kau yang semula aku kulit ayam, nak cerita ulit itu, ya, nak ibu yang kapai tu, ubah ngatu awam itu, kisah ni tak kaku, ama nuna mula kati gila, tahun 26 aduk kami ini. Kau yang sokoi itu ngatu ayam mana? Alia ni aku sokoi itu ngatu.
6: Amma lo sila mitsano oko nila palulang makano mita mano ka sa sakapigyo ni Rumininga.
5: At yung ito alo nito, ulumi, unang nasa alo nito. Tabalo ni kito kay tamat. Eh, kito kay lo. At yung ina sa ulit kanin makiya. Ipiging ina sa ulit ito mo. At yung ama, kasi ano. Eh, sila mo. Asyik lah itu, ulum itu kau nak siluar itu. Tapi cuma ni le, si kokal nawi alok tu baru antio, taman kisah habis, pergi ada mahu nunggu dia. Kau
6: yang nama?
5: Ibu tak, kau yang nama.
2: Tak, kau nuna bu, mio, kau pun nuna bu nanti orang siap tahu lo tidur ini apa sok tahu, guna orang memandu tu sakit tengah nama jasi. Tapi mesti kata sebagai nak kau penuh na putih, kita kain nolal ribukun, kita kata kain nolal ribukun ni lah. Amat tak kita dah terus sorgi kata tu tema, utam mikut terselat tu, people leh terus solo tu, lagi kalau nanti tu kain nama ni alam mikut, ama tinggal lepas alam mikut dah, ania kanungai, ania kan nang itu lagi ikut, tu saya umat itu kan nak malut itu, namun onilop saya umat tua aku onilop saya, ya kan umat tua aku beloni, namun ngaji aku mengapa kan orang, begon nang mengah sedek kan itu saya umat itu lagi ini tu sama yang mengikut, naiminga people leh itu sahaja laut itu kan. And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour for English programming.